geta dráar hýst sem niður var hatt. Vår vine vei en prachtig spån hejar hýst en ik har mån. For villere sine fjauer sprung nu hafe monacht hýst de jung. De merje en de guts se bin o vei maar in u steeds en elke dag. Har en oit hem hart us jong en blier, we drinken vakers, hier is de bier.